0: Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang gak bakalan lo lupain. Ini yang ada di siaran Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam ya. Lo bisa nikmati hidangan layanan si premium dan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan juga sahabat buat menikmati sajian seafood on ice. Ada peri-peri chicken with garlic, ada steam barramundi, ada juga slow roasted Australian ops rib, ada juga braises US briquette, ada juga barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Pokoknya semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung ya. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Sekali lagi, congratulations to Persib Bandung. Gokil. Keren sih. Hat-trick guys, jadi 2024, 2025, 2026. Jadi makanya kemarin antusias itu warga Bandung, karena ya ini adalah sejarah. Tercetaklah sejarah di dunia persepak bolaan Indonesia. Gila ya, dan yang satu yang paling gue suka banget adalah dari Persib Bandung. Biru cuy, itu tuh warna kesukaan gue. Biru tuh ya Allah, kayak oh my god, kamar gue biru. Semua ada dari kecil gue udah biru. Gue tuh kalau misalnya ngeliat biru tuh kayak adem gitu. Ya gak sih? Secara psikologisnya ya. Psikologis kemana tuh, itu psikologis. Pokoknya selamat ya. Walaupun juga banyak juga berita-berita miring di luaran sana pas konvoi kemarin. Tapi ya wes lah ya, yang penting lo sehat terus guys. Happy-happyan aja. Kalau misalnya emang ternyata lo nya tidak happy kemarin, ya berarti derita lo.
1: Mau lagu jadul, lagu kenangan, lagu sedih, lagu senang, lagu gembira, atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan, ini waktunya.
0: Kenapa coba gue bilang derita loh? Karena ya udah tahu misalnya nih ya, kemarin gue ngeliat di sosial media kayak lu cewek udah gitu di situ nggak bisa berdesak-desakan gitu kan, lo tau sendiri ya yang namanya pawai kayak gitu mah, apalagi pusatnya di Asia Afrika yang notabenenya itu nggak gede-gede banget juga jalanannya ya. Terus ya lu sama cowok lah, sama cewek lah ya, semuanya tumpek di situ gitu kan. Terus ya dorong-dorongan lah gitu. Ya lu cuma bisa teriak sesek-sesek, ya lu kan udah tahu ya konsekuensinya. Aduh, kadang-kadang ya suka aneh aja gitu dengan orang-orang seperti itu. Yang udah tahu lo kondisinya akan seperti itu tapi lo tetap lakuin. Terus yang kedua juga untuk orang tua yang bawa anak. Akhirnya banyak ya anak-anaknya yang nangis, ya pingsan lah apa. Ah, entahlah. Gue kayak gak habis pikir aja. Ya boleh happy-happy. Boleh sangat-sangat antusias sekali dan kemenangan Persib kemarin. Tapi kayaknya lo juga harus berpikir panjang deh guys. Ya kemarin gue ngeliat kayak, ya dibalik dari keseruan-keseruannya orang-orang pada posting, ada juga kok beberapa postingan yang akhirnya yang ngeliatin sisi dari yang kurang bagusnya, dalam artian dampaknya gitu ya. Ya Allah, terima kasih dulu pagi hari ini gue mau sama bapak-bapak kebersihan yang membersihkan sampah-sampah di jalanan. Terima kasih banyak bapak. Terus satu lagi juga yang aneh banget, lu tau tempat Sopati kan ya, itu kan ada pembatas jalannya ya, rusak loh itu hampir 40%. Lo lihat deh, ada yang jebol, ada yang hancur. Gue gak ngerti lagi gimana caranya. Aneh, iya nggak tahu ah. Kayak nggak tahu, iya nggak setahun sekali it, ya kan nggak sering-sering, iya tahu. Tapi fasilitasnya mah udah sampai akhirnya itu jebol, itu rusak, si batu itu teh gimana, gue nggak ngerti lagi. Ya lompat-lompat kali ya, tahu ah. Kalau kayak sampah bisa dibersihin, diambil gitu. Kalau kayak gitu tuh kan harus kayak buang-buang lagi duit ya. Tadi pagi aja masih ada yang goletak di Pasopati. Ya kan, ujung-ujungnya itu cuma lu sendiri yang bisa menolong diri lo, guys. Teman-teman lo udah pulang. kayak pengen datengin kayak, "Hey, teman-teman kamu tidak seakrab itu kok." Ditinggalin lo. Ada satu tadi sama motornya, ya Allah, gila. Tiduran aja. Senam tadi gue. Astagfirullahaladzim. Oke. Yaudah, gue pengen ngangkat topik pagi hari ini, guys, ya. Ini kalau misalnya nih ya, dengan kondisi misalnya ada pawai. Terus kalau kemarin kan di atas si mobilnya itu kan adalah pemain-pemain Persib. Yalah, jelas pasti kayak wah gitu. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatannya buat lo misalnya gitu ya, lu rela banget buat akhirnya ikut pawai atau ikut konvoy. Kalau misalnya ada siapa atau enggak siapa artis or band or aktor or ya siapapun lah, guys, coba. Terus lu sampai kayak bela-belain, gua harus banget datang. Udah misalnya kayak kalau enggak di Gedung Sate di Asia Afrika misalnya gitu. Tapi lu tuh kayak rela gitu buat wah, gokil. Gua datang, gua bakal kayak mencoba untuk menggapai tangannya. Nah, ya gak perlu Indonesia, kalau Indonesia ya Indonesia gak apa-apa. Kalau misalnya benar-benar ada yang lo adore banget gitu ya, lo kayak kagumi banget, itu siapa ya, guys? Entah itu artis, aktor, musisi, band gitu-gitu. Boleh banget lo. Kalau gue dulu ya, gue bakal dying banget kalau tiba-tiba di atas si bisnya itu adalah siapa ya? Berlebihan gak sih kalau pemain-pemain Avengers? Kayak kalau itu baru gue gila sih. Gue bakal jadi rudet banget. Gue bakal kayak naik banget sebisa mungkin buat naik ke si mobil itu. Kemarin kan pada pakai bandros, ada yang pakai gue tau salah lagi si mobil yang warna birunya itu. Ya, itu kalau misalnya

lo rela-relain buat lo ikutan desek-desekan, lo ikutan konvoi, lo ikutan pawai kalau sampai mereka atau dia ada di Bandung, dan lo pasti bakal nungguin banget dia lewat sampai lo teriak-teriakin namanya siapa. Widih. Request lagu tahun 90-an, 2000-an, favorit lo juga boleh banget ya guys ya. Ditungguin. Ayo, requestan sama topiknya. Kita berandai-andai aja dulu ya.

0: soundtrack from 90s to millennial era. Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verge, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
1: Happy banget ya Keciwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
0: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
0: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
0: Ciwok, satu tempat.

0: Iya, Kamis. Jumat Sabtu. Oh iya benar, Kamis Jumat Sabtu ini. Selamat nonton ya, Dian, Dokter Dian mau nonton FC gila. MV. Kenzo enggak ikut konser ini. Oh iya, Kenzo enggak ikut ya. Jadi cuma tiga doang nih, cuma si Tomingse, Wachley sama si aduh lagi sih. Sama Kenzuma si Simon kan. Si yang itulah berarti. Ya Allah gue lupa lagi. Sancai gue ingetnya. Mira. Apa nih? Temanya adalah apa nih? Oh, kalau aku mah gak sampai fanatik-fanatik banget sama sesuatu, Ait. Aku boleh request aja, gak boleh dong. Ada Sezairi, It's You. Atau enggak, Brainstorm yang maybe. Thank you, Mucumu. Ntar check-innya di sini ya. Hotel tempat adik aku gawe. Di mana nih? Apa nama hotelnya? Coba boleh kasih tahu. Aku ya... termasuk rela kalau orang-orang pada mengeluh-elukan Tom York, vokalisnya dari Radiohead. Ih, banget, itu mah gila. Request dong, Paranoid Android, siap. Baiklah, Retno. Oh, ada pembatas jalan yang rusak ya. Emang aneh sih ya. Iya gak sih, tapi bukan setuju anarkis, tapi suka sih. Ya, bener. Jadi kayak kita yang ngefans, ya udah ngefans aja gitu loh. Bukan jadinya akhirnya merusak fasilitas umum ya. Soalnya gak suka pembatas jalan yang rusak di tengah jalan, apalagi pembatas jalan yang panjang sama jauh, jadinya nyusahin sih. Gimana sih Retno gak puku? Ketua Nautika, Matika, selamat pagi. Kemana aku gak kemana-mana, lihat postingan teman-teman aja, Ait. Pada konvoy, gila ya rame banget ya. Dia juga takut sih sebenarnya. Kalau aku sih rela-relain datang dan juga konvoy itu kalau misalnya Coldplay, Westlife sama Backstreet Boys. Sama aku juga. Tapi kalau Westlife kan udah 3 kali ya gue nonton mereka ya. Jadi kayak ya wes gitu. Tapi tetap aja kalau ada di depan kita mah ya teriak-teriak juga. Coldplay sih best, Backstreet Boys. Alright. Aku mau foto banget, please langsung. Seru pastinya ya. Mau request lagunya Westlife yang My Love. Boleh lele. Apa ciang gak buat Tika? Nona, good morning. Selamat pagi, Ait. Selamat Senin. Selamat Senin juga. Sesungguhnya gue tuh tipe jiperan, tau gak sih? Kalau lihat crowded tuh sampai mending gue nyingkir aja deh gitu. Sama gue juga. Tapi kalau sampai ada sih ya, kayaknya gue bakal bela-belain lihat Backstreet Boys loh. Super Junior. Bener lagi Super Junior. Gue mau puterin lagu Super Junior. Asli Super Junior mah edan sih. Please banget. Ntar dulu mana ya lagu yang apa ya. Suju. Ntar gue pilihin dulu ya Super Juniornya ya. Terus udah gitu, kalau nggak BTS, walau sekedar dadah-dadah dari jauh, tapi beneran gue mah nggak apa-apa banget. Minimal gue menghirup udara yang sama. Dalam kurung udara dan polusi. Hari ini gue lagu The Muffets, boleh nggak sih? It boleh dong, yang mana aja katanya gitu. The Muffets ya, The Muffets mah ini aja ya, kayaknya I Miss You Like Crazy ya, gila nggak sih lo? Kayak kangen banget sama lagu ini. Oke, makasih Ait, sama-sama. Buat lo juga terima kasih banyak Nona. Oke, gue puterin ya 5 lagu tanpa jeda. Buat lo semuanya nih rockstars yang pagi hari ini masih dengerin gue di The Rockin' Live H-4. Wow, ada apa dengan H-4? Iya TTA yang tahu-tahu aja. Pokoknya selama minggu ini lo harus dengerin gue guys. Apalagi hari Jumat tanggal 29 Mei. Lo harus dengerin gue. Kalau mau datang ke sini juga nemenin gue siaran boleh banget, please. Buat Nona, buat Tika, buat Dian, siapapun deh, semuanya deh. Kalau mau nih, kalau ada waktu gitu, temenin gue siaran. Atau enggak gue invite kalian deh buat nemenin gue siaran, please. Kalau kagak sibuk, kalau sibuk ya enggak apa-apa. Around 6 ke 9 boleh banget. Ini masih pada dengerin gue kan, please banget ya. Pokoknya gue akan tungguin kalian di sini.
1: Siap? Ini dia 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

Stay close to throwback track. Track from 90s to millennial era. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung. You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era. This is DRL.

Jakarta, Bandung, and Bali. TRL.

0: GMHR. Only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: Air, only on The Rocket Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Kenyang, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan rezekinya bertambah ya. Amin dong. Iyalah guys, ya Allah memberikan sarapan loh untuk yang lagi bekerja. Asik. Jangan lupa juga buat lo semua nih guys, gue selalu ingetin ya, ajakin keluarga lo di weekend ini untuk makan all you can eat. Wah, the best sih. Buffet lagi dengan ragam makanan khas Asia, kayak ada Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, ada Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Nan, dan juga Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bapak udah jual dimsum ada, dan juga ada kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry. Ya, langsung cus makannya di Asian Food Market yang ada di hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 10 malam. Di Depa Pandayan Hotel, hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan khas Asia tanpa harus keluar negeri. Ya kan, lo gak perlu ke Vietnam buat nyobain Vietnamese roll-nya. Terus juga Som Tam-nya gak perlu harus ke Thailand, gitu-gitulah guys ya. Reservasi dulu di 0811-223-2392 atau follow Instagram di @pagorestoran dan juga @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

service provider deh. Itu yang jadi jawabannya guys ya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas dari gangguan dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat kamu seperti CCTV dan juga yang lainnya. Dan ini mulai dari Rp600.000 aja dan kecepatan 250 Mbps. Udah gitu juga ada Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dan kecepatan 100 Mbps. Milsta, Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Gua pamit ya guys, besok ketemu lagi di jam 6 sampai jam 9 pagi. Terima kasih udah ikutan topiknya, terima kasih juga udah nemenin gue. Terima kasih untuk Dian juga, soto padangnya, lontong padang.

0: hat-trick 3 tahun berturut-turut memenangkan Liga Indonesia-nya gokil. Dan ini adalah ukiran dalam sejarah di persepak bola Indonesia. Gue pamit ya guys, and rock your day with the Rockin' Live. We'll see you tomorrow, bye-bye.
1: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili,

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Axion Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian. iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000. Trans Studio
2: Mall. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Saturday with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Siapa dari lo yang sering banget nih ngomong sendiri? Kayak misalkan lo lagi di kamar gitu sendirian, terus suka tiba-tiba ngebayangin kalau lo lagi di interview, atau kayak ngerasa tiba-tiba gue lagi podcast nih. Nah, jangan aneh dulu, jangan ngerasa aneh dulu. Karena ternyata ada studinya dari Harvard University yang ngebahas tentang orang yang sering self-talk justru lebih fokus dan lebih tahan stres. Bahkan bisa lebih objektif menyelesaikan masalah. Karena ketika lo ngomong sendiri, otak tuh kayak ngasih sinyal buat ngatur emosi dan ngelatih konsentrasi. Jadi gak aneh kok kalau lo sering ngomong sendiri sama diri sendiri. Bahkan bagus kalau lo selalu ngasih afirmasi baik. Asal jangan di depan orang aja ya. Nanti niatnya mengurangi stres, malah dikira stres.

Life for everyone can be a rock star. Belakangan ini tuh gue lagi suka banget ya rockstars nonton Black Mirror. Dan ada satu episode yang kena banget di gue dan menarik banget menurut gue. Episode itu judulnya Eulogy. Sebenarnya ya garis besarnya tuh lumayan simple tentang orang yang udah ngelupain masa lalunya dan ada teknologi yang bisa nge-recall memori-memori itu. Tapi dari episode ini, gue tuh belajar satu hal. Kadang kita tuh cuma melihat suatu momen cuma dari sudut pandang kita aja dan berpikir kalau cerita kita tuh udah paling objektif. Contohnya, kayak misalkan lo sama mantan lo gitu ya. Pasti hal pertama yang lo ingat adalah hal-hal yang dia lakuin yang bikin lo sakit hati. Sementara, hal yang lo lakuin ke dia belum tentu jadi cerita yang pengen lo ingat atau cerita yang pengen lo ceritain ke orang lain. Jadi, rockstars, pertanyaan gue, apakah lo selalu jadi korban di cerita lo sendiri?

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Attention, luxury lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium, sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Rock Your Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Siapa dari lo yang ngikutin Emily in Paris? Gue tuh ya, gue salah satu yang nontonin banget dan kadang ikut kesel sama pilihan-pilihannya Emily. Kayak ada aja nih pilihan hidupnya, heran deh. Nah, kabarnya ya rockstars, Emily in Paris season 6 bakal tayang akhir tahun ini dan juga bakalan jadi season terakhir dari Emily in Paris. Season terbarunya nanti bakalan ngelanjutin dari season sebelumnya yang endingnya tuh lumayan gantung sih sebenarnya ya. Dan setelah 6 tahun tayang dari 2020, it's going to be the last season of Emily in Paris. Nah, who's excited rockstars? Gue sih excited banget ya. Gak sabar lihat cewek linglung itu di Paris.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

Rockery with a Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Apakah lo termasuk yang suka sama genre horror? Tadi tuh gue sempat ngebahas ya rockstars. Soal belakangan ini tuh gue lagi suka banget nonton Black Mirror. Yang memang genrenya tuh psychological thriller dan juga horror gitu ya. Kalau lo suka dan bisa enjoy film horror, mungkin lo termasuk orang yang lebih bisa tahan sama stres. Karena menurut studi dari University of Turku, bilang kalau orang yang sering nonton horor bisa ngelatih otaknya menghadapi ketakutan. Jadi ketika dihadapin sama situasi yang normalnya bikin panik gitu ya, biasanya orang tuh yang suka nonton horor tuh bisa lebih siap mental. Nah, tapi menurut lo, apa sih yang paling menarik soal horor? Karena kalau gue udah jelas ngeliat dolar naik,

0: Rockin' with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rockstars, kadang tuh ya, mimpi tuh aneh banget. Pas masih kecil kita diajarin buat punya mimpi yang besar. Tapi begitu mimpinya mulai gak biasa, gak common, justru sering ditanya, emang bisa kecapai? Nah, hari ini gue udah sempat bahas juga nih, kalau misalnya gue bakal ngobrol soal film yang gak cuma ngomongin e-sports, tapi juga tentang mimpi yang kelihatannya mustahil, persahabatan, keluarga, sampai fase ketika rasanya nobody really gets what you're fighting for. So, please welcome cast of Nobody Loves Kai, Aurora Ribeiro, Bima Azriel, dan Joshua Federico. Hello!
2: Hi, thank you for having us.
1: Of course, apa kabar kalian?
3: Baik.
1: Ih, seru banget nih. Nah, gue pengen ngebahas soal film Nobody Loves Kai ini. Okay. Pertama kali baca dunia Nobody Loves Kai, rasanya tuh ini bukan cuma soal tentang games atau kompetisi ya. Ada rasa tentang seseorang yang harus terus jalan walaupun kayaknya gak ada yang benar-benar ngertiin dia atau ngertiin tentang mimpinya dia gitu. Nah, kira-kira bagian mana nih yang paling bikin kalian connect sama dunia film ini?
3: Kalau dari aku awalnya jadi sebenarnya kan ini project sebelumnya udah ada di bikin short film gitu untuk ceritanya Kairi juga gitu, inspired by true events si Kairi juga.
4: Untuk suatu brand lah.
3: Iya, untuk suatu brand. Terus kemudian nggak lama dari syuting itu direncanain buat bikin jadi film panjang gitu kan. Terus habis itu aku ngelihat skripnya, aku baca skripnya lagi, dan memang aku awal connect-nya lebih ke memang ini something film yang menurut aku one of a kind juga. Karena ini tentang perjuangan, tentang mimpi, dan aku ngerasa benar-benar relate gitu sama si karakter si Kai ini gitu. Dan aku gak ngerasa kayak film ini tuh hanya untuk orang-orang yang bermain Mobile Legends gitu. Karena menurut aku di film ini tuh Mobile Legends cuma jadi latarnya doang, jadi medianya untuk mengejar mimpi gitu. Cuman ini tuh lebih ke bagaimana perjuangan dia, apa aja yang dia korbanin, apa aja yang harus dia lewatin untuk menggapai mimpinya tuh, yang menurut aku relate gitu sama aku sendiri.
1: Dan film ini juga menarik banget sih memang karena ini tadi udah sempat disebut juga ya, datang dari dunia e-sports.
3: Yes.
1: Dan itu jadi medianya untuk menggapai cita-citanya si Kai ini gitu. Tapi rasanya justru cerita ini kayak coming of age. Menurut kalian di inti film ini tuh sebenarnya kita lagi ngikutin cerita tentang e-sports kah, atau sebenarnya tentang seseorang yang lagi mencari tempatnya dia atau kayak sedang lagi mencari mimpi dia?
4: Sebenarnya ini film bercerita tentang proses sebuah mimpi sih sebenarnya.
1: Oke.
4: Dimana Mobile Legend ataupun e-sport cuma menjadi medianya buat mereka gitu. Dimana Kai mengejar mimpinya melewat Mobile Legend atau dunia e-sportnya. Tapi tetap di film ini bercerita tentang prosesnya malah. Yang kita ketahui bahwasanya sekarang Kairi di titik terakhir ya misalnya. Sekarang kita bisa lihat Kairi di peringkat 1. Ya, timnya peringkat 1 dan lain-lain. Tapi balik daripada itu, gimana cara Kairi mengejar proses tersebut gitu. Nah, film ini bercerita tentang proses itu gitu loh.
1: Jadi tantangan-tantangannya juga ya.
2: Terus I feel like orang-orang yang, maksudnya apalagi kita kan kerja di entertainment ya. Dan for some people itu tuh bukan sesuatu yang normal kayak kerjaan biasa.
1: Benar.
2: Gitu. So, jadi for us mungkin pasti ada keraguan itu di hati kita gitu. But we push through sampai akhirnya we're here now gitu. And we got what we want gitu. Dan sebenarnya film ini menurut aku juga tentang itu sih.
1: I see. Dan kadang kan mimpi yang kelihatannya mungkin apa ya, gak jelas atau gak masuk akal untuk banyak orang gitu ya. Justru paling susah dijelasin. Ya gak sih? Kayak misalkan kita di entertainment gitu, kayak mungkin orang-orang yang normal mikirnya ya mimpi itu yang pasti-pasti aja gitu kan, yang di entertainment kan. Benar. Nah, menurut kalian apakah itu yang bikin perjuangan Kay juga terasa akhirnya mungkin apa ya, relatable lah buat banyak orang?
2: Pastinya sih.
3: Iya.
4: Mungkin di film ini ngasih point of view juga ya, dari orang tua menganggap bahwasannya e-sport itu suatu hal yang berbeda gitu. Bahkan bahkan bisa dibilang
2: itu suatu yang sangat-sangat dia yakin.
4: Sama kayak orang dulu melihat ya pekerja-pekerja seni kayak kita dan lain-lain, itu sama seperti itu sebenarnya. Tapi sekarang justru malah di orang-orang yang dibilang e-sport. Padahal kemarin kita ke kantornya ke kantor Onyx. Itu ada lembaran baru, ada suatu hal baru yang bisa diolah sebenarnya untuk anak-anak masuk ke sana sebenarnya.
2: Aku aja kaget ketika ada kantor
4: waktu
3: itu. Iya.
2: Aku kayak oh my god, this is a whole new world.
1: Ini benar-benar serius gini ya.
3: Dan mereka benar-benar latihannya tuh ini banget gitu. Maksudnya kayak setiap hari dia harus bangun jam berapa, terus latihan berapa jam.
1: Ya.
3: Kayak gitu tuh benar-benar.
2: Kayak 9 to 5 job.
3: Iya.
4: Athlete.
1: Oh gitu. Jadi kalian udah datang juga ke kantor Onyx-nya gitu ya, ngelihat bagaimana sistem kerjanya di dalam kantor Onyx itu seperti apa gitu.
3: Yep.
1: Wah, seru banget nih. Alright. Abis ini kita bakal terus ngobrolin lagi tentang film Nobody Loves Case. So don't go anywhere. Stay tuned only on The Rockin' Life.

0: excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Rock Radio with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Langsung panik, udah on air. Masih bareng cast dari film Nobody Loves Kay. Nah, yang menarik dari cerita ini, Rockstars, Kay ini gak jalan sendirian, karena ada sahabat-sahabatnya ya. Ada Ido, ada Aurelio, Amanda, dan orang-orang juga yang hadir di fase kehidupannya si Kay. Nah, gue mau nanya menurut Bima dulu deh.
2: Oke. Okay.
1: Seberapa besar sih sebenarnya peran orang-orang di sekitar untuk kita bisa mengejar mimpi kita?
2: Jujur kalau based on cerita ini ya, sangat berpengaruh sih. Karena like in everything, maksudnya mereka tuh gak harus support kamu. Misalnya contohnya di cerita ini si Kay, let's say dia disupport memang sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya mereka disupport, dia disupport terus habis itu, tapi sama orang tuanya, sama keluarganya memang tidak disupport. Karena ya yang tadi, yang dibilang Josia gitu, kayak e-sport tuh something yang baru gitu kan, something yang belum familiar bagi para orang tua gitu. Tapi menurut aku semuanya itu berperan untuk nge-push nge-push mimpinya si Kay gitu. Karena meskipun kayak gitu, dia itu berarti kan nimbulin sesuatu dalam diri Kay yang kayak, ya udah berarti gue harus nunjukin nih ke orang tua gue kalau gue bisa. Gue nunjukin kalau ini something yang memang bakat gue di sini, gue bisa jadi ini sebuah pekerjaan dan gue bakal buktiin ke mereka gitu. Jadi kayak semuanya tuh pasti berpengaruh gitu, mau itu ngeremehin lu atau misalnya kayak nge-support lu, semua itu berpengaruh demi lu mengejar mimpi gitu. Memang gimana cara lu ngatur mereka aja sebagai, lu dengerin mereka tuh sebagai apa di diri lu gitu.
1: Oke.
0: Pengaruh ke self-esteem juga ya.
2: Iya.
1: Jadi memang support system tuh pastinya berperan sangat besar ya dalam mimpi kita ya.
2: Benar.
1: Gitu. Nah, buat Josia berperan sebagai Aurelio. Ini tuh terasa seperti orang yang sering jadi penahan atau kayak jadi orang yang menengahi gitu ya di tengah chaos. Nah, kadang tuh tipe teman kayak gini kan gak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya penting banget dalam dinamika friendship. Ada aja deh bener-bener nih kalau misalkan rockstars bisa ngelihat langsung ya. Kebetulan Aurora juga lagi live ya.
0: Iya,
1: TikTok
0: aku Aurora Ribeiro namanya, let's go lihat.
1: Bener, langsung aja tuh tonton behind the scene-nya, mereka lagi on air. Nah, tapi balik lagi ke Josia nih, apa sih kira-kira yang paling menarik buat lo waktu memahami karakter Aurelio?
3: Oh, sebenarnya peran Aurelio ini di antara tiga sahabat ini, dia tuh kalau dianalogikan kayak lem aja sebenarnya, perekat antara Ido dan Kay sebenarnya. Di antara gempuran egonya Ido dan Kay dan aku sekarang dicolek-colek ini. Nah, dia tuh jadi sebenarnya sosok yang bisa mengisi di tengah-tengah itu sebenarnya. Dimana ketika kedua ego ini tidak bisa nyatu, yang bisa nyatuin tuh sebenarnya Aurelio. Cuma di balik mimpi, apakah dia bertanya-tanya bahwasanya apakah mimpi Aurelio ini benar-benar mimpi Aurelio apa mimpi teman-temannya? Nah, itu yang bisa disaksikan di film.
1: Nah, itu yang bakal jadi misteri yang bisa kita tonton langsung nanti ya di filmnya ya.
2: Yes,
1: itu dia. Oke, kalau buat Aurora sendiri nih, karakter Amanda juga menarik banget karena dia nggak hadir cuma sekedar romantic interest doang gitu ya. Dia juga seperti orang yang genuinely mencoba untuk ngerti dunianya si Kay.
0: Benar.
1: Nah, walaupun nggak sepenuhnya mungkin relate gitu ya. Buat lo sendiri apa sih yang bikin dinamika ini terasa berbeda?
0: Menurut aku tuh sebenarnya Kay tuh jadi kayak a breath of fresh air gitu buat karakter Amanda. Karena mungkin karakter Amanda itu
1: ada sound effect-nya juga gue suka banget.
0: Bagus banget,
1: terima kasih
0: ya.
1: Bagus banget.
0: Nah, kan lupa jadinya. Oh iya, a breath of fresh air.
1: Yes.
0: Karena dia kayaknya the kind of person yang kayak play by the rules banget gitu loh.
1: Okay.
0: Nah, tapi waktu dia kenal sama Kay, terus dia ngeliat nih orang aneh ya gitu, tapi kayak dia berani banget, dan mungkin keberanian Kay ini jadi suatu inspirasi juga sebenarnya buat Amanda gitu, to mungkin go out of your comfort zone dan berani mengejar mimpi kamu, mau itu mungkin nggak di support atau dilihat sama seseorang sebagai sesuatu yang serius, tapi tapi ya dia tetap keep on trying terus aja gitu.
1: Ah, menarik banget. Nah, kalau ngomongin soal growing up gitu ya, kadang orang yang nemenin kita di awal kan belum tentu bakal ada sampai akhir gitu. Maksudnya belum tentu bakal ada sampai kita sudah bisa.
0: People come and go.
1: Exactly. People come and
0: everybody
1: go.
0: Everybody change.
1: Everybody change. Gue suka banget nih quotes-quotes ini. Keren banget vokal grup ini memang. Nah, film ini juga sedikit banyaknya ngomongin tentang itu kan. Maksudnya kayak ya untuk orang-orang yang mungkin berada di fase-fase awal, nge-support di awal gitu, tapi belum tentu di akhir tuh mereka akan terus ada. Nah, apakah kehilangan orang dalam perjalanan menuju mimpi itu sebenarnya suatu yang gak bisa dihindari menurut kalian?
3: Sebenarnya kalau dikotakan kehilangan, sebenarnya nggak terlalu ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan sejenak untuk mimpi kita, sebenarnya itu yang lebih pas. Dimana ternyata memang pasti ketika kita bergerak bersama di era-era kita, pasti di titik akhir kita pasti temuin orang-orang yang dulu kita mulai setiap apa dengan bidang yang berbeda gitu. Bahwasanya setiap mimpi orang tuh beda dan titik mimpi orang tuh beda-beda. Nah, dimana kita pastinya akan bertemu mereka di saat nanti ketika sudah emang besar atau di end up di ujung karir di suatu bidang gitu. Kalau menurut gua.
1: Okay.
3: Kalau menurut kanan ke gua ini yang sedang ketawa-tawa
1: kira-kira
3: ini.
1: Kira-kira gimana nih?
2: Kita enggak ketawa, kita serius banget dengerin.
3: Ketawa itu bagian dari emosinya.
1: Benar.
3: Karena film ini ada humornya.
1: Ada humor. Betul ya. Nah, itu dia.
0: Serius-serius aja. Iya ada lucunya juga.
3: Benar sekali.
1: Benar. Nah, kalau misalkan menurut Aurora sama Bima sendiri gimana nih? Apakah
3: pertanyaan ulang ya?
1: Suatu apakah apa namanya orang yang mungkin udah nge-support kita dari awal gitu ya?
0: Lanjut.
1: Oh iya lanjut. Apakah orang-orang yang udah nge-support kita dari awal itu akan apa namanya akan selalu nge-support kita ketika kita sudah menjalani mimpi kita? Apakah mereka akan selalu ada di samping kita apa gimana menurut kalian?
0: Kalau menurut aku sih ini kalau aku ya maksudnya di kehidupanku biasanya maksudnya it's good to realize dan sadar kalau ada seseorang yang support diri kamu untuk mencapai mimpi kamu, tapi biar kita nggak take itu for granted, but also at the same time aku ngerasa I don't think we should expect anything from them juga gitu. Karena pastinya people change, people come and go, dan dengan kita punya rasa gratitude atau kayak bersyukur dengan sekarang mungkin di fase ini ada orang yang nge-support kita, then that's enough gitu.
1: Yeah. Oh, that's nice.
2: Sepakat.
1: Oke.
2: Mungkin sama sih. Maksudnya kalau misalnya dari pengalaman gue juga kayak gitu. Maksudnya memang kayak dari awal tuh, ya it's good gitu kalau ada orang yang memang support lu. Tapi lu harus tahu kalau misalnya, dan lu harus siap juga terhadap kayak konsekuensinya kalau misalnya nanti di atas sana mungkin mereka udah gak support lu lagi. Dan itu kayak, ya udah memang itu ya kehidupan realistis akan seperti itu juga.
1: Jadi acknowledge kalau ya people come and go. Tapi kita tetap harus focus on what we pursue gitu ya.
0: Yes. Oh, that's nice. Mungkin support terbaik yang akan kita bisa punya itu dari diri kita sendiri sebenarnya.
1: Sepakat. Keren banget itu closing statement-nya. Alright, Rockstars, kita bakal lanjut ngobrol lagi tentang film Nobody Loves Kay bareng cast dari film Nobody Loves Kay. So, stay tuned, don't go anywhere. You are listening to TR

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rocker Day with the Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng cast dari Nobody Loves K. Hello.
1: Yay.
0: Alright, Bima.
2: Ya. Yep.
0: Jadi gue penasaran banget nih. Ini kan karakter K ini bisa dibilang berapi-api gitu ya. Nah, tantangan terbesar memerankan karakter ini tuh apa sih untuk lo?
2: Tantangan terbesar ya. Mungkin pertama gue harus lebih mendekat ke dunia e-sports. Meskipun gue sudah tahu dunia e-sports dan udah ngikutin juga, cuman kan gue belum tahu kayak yang tadi dibilang tuh, kita baru tahu kalau misalnya kita ke kantor Onyx terus ngelihat bagaimana mereka latihan, bagaimana mereka bekerja, tuh ternyata kayak wah gokil juga ya latihannya apa segala macam. Mungkin gue lebih ke mendekatkan ke e-sports, dan mungkin tantangannya ini kali ya, jari gue harus cepet.
3: Kalau yang terkenalnya adalah dia,
2: ya fasennya dia,
3: fasen sekali dia,
0: cepet banget, cepet tanggap gitu ya.
3: Baru ganti-ganti.
4: Legend kan mainnya begitu ya.
3: Iya, bergetan gitu.
0: Oh I see. Tapi lo emang sebelumnya pernah main games itu?
2: Oh main juga.
0: Oh main juga ya.
2: Cuman role gue bukan jungler, dan gue gak bisa yang kayak terlalu seret gitu. Jadi di film ini gue coba kayak belajar gitu. Asoy game boy.
0: Apa bisa ya? Wah seru banget. Nah, ada gak sih mungkin apa ya, mungkin momen menarik selama reading dan shooting untuk kalian? Ada gak?
3: Banyak, tapi banyak banget tuh ketika dalam suatu adegan gitu.
2: Iya
3: gitu. Banyak banget yang seru, banyak banget.
4: Tapi kalian ketemu Kairi menarik dong.
3: Iya menarik. Ini nih yang dari kemarin tuh ketahan karena emang banyak cerita seru banget tuh ketika emang kita lagi take dan lain-lain tuh seru banget. Cuman emang di B-side itu banyak juga kayak kita bikin turnamen 5-5 lawan kru antar cast. Itu juga seru banget. Terus di set kita nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Itu juga seru. Menurut kalian apa? Presenter gue.
0: Keren. Jadi co-host nih.
2: Karena menurut gue nih project kita kayak apa ya, kayak bener-bener kayak kita tuh nyatu semua gitu loh. Kayak there's no boundaries yang terlalu gimana. Jadi kita kayak ngerasa enak banget buat kayak diskusi, buat main. Karena kayak sebagian besar tuh krunya masih pada muda-muda gitu. Jadi kayak kita ngerasa kayak karena tentang persahabatan, jadi memang Rakas nge-set up untuk tim dan krunya kita kayak bener-bener memang bersahabat banget gitu. Jadi kayak
4: karena seru sih. Karena kalian kan main Mobile Legend di set gitu
0: kan. Iya. Nah, kalau Aurora?
4: Enggak, jujur aku enggak main.
0: Oh, enggak main.
4: Aku sempat nyoba, cuman aku kayak mungkin enggak cocok aja kali.
0: Oh, gitu. Berarti cara kalian untuk ngebangun chemistry gimana nih?
4: Banyak ngobrol ya kita.
3: Banyak ngobrol
4: terus.
3: Setelah syuting pun, kita banyak nongkrong juga selain selain di syutingan gitu. Itu sih yang membuat chemistry kita. Bahkan kalau gua sama Bima Morora tuh sampai sekarang masih main gitu. Setelah syuting tuh masih main gitu-gitu sih.
0: I see. Ada ini enggak ngerasa apa namanya post production blues gitu. Kayak misalkan udah selesai syuting walaupun sebenarnya kan masih ketemu-temu juga gitu ya, masih promo-promo, apalagi bentar lagi premiere dan segala macam gitu. Tapi ada nggak sih rasa pas selesai syuting udah selesai nih, mungkin udah
4: kalau
0: selesai.
4: Aku gak terlalu kali ya, karena grup kita tuh di WA masih aktif berisi, banget exactly. Sampai sekarang.
0: Oh gitu.
3: Iya. Walaupun mau paling pasif ya.
4: Video call bareng kayak apa nggak tahu, pengen aja gitu.
0: Seru banget. Yang paling aktif siapa di antara kalian?
3: Gue paling pasif sih.
0: Mau paling pasif ya?
4: Enggak, aku yang paling pasif.
2: Yang ngomong pasif
3: paling pasif.
2: Yang ngomong pasif itu dia.
3: Aurora yang paling aktif. Momen penting saja.
0: Oh gitu. Contoh momen penting kayak gimana?
3: Penting ketika kita ada jadwal atau apa di datang.
0: Topik yang
3: hangat didatang. Kalau topiknya gak penting karena semua topik gak penting.
4: Mereka kayak tuker-tukeran gift gitu-gitu tuh, tau kayak apaan sih ini kan?
0: Tuker-tukeran stiker gitu.
2: Ini nggak nyaman kayaknya.
4: Iya, woman in male field.
0: I see. Alright. Abis ini kita bakal balik lagi Rockstars. Kita bakal ngebahas tentang film Nobody Loves K bareng cast dari Nobody Loves K. So don't go anywhere, stay tuned terus.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day.

0: Rocker Day with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng cast dari Nobody Loves K. Yes, nah, alright, gue langsung aja nih nanya, kenapa film ini harus banget nih ditonton sama rockstars?
1: Asik.
2: Kita dulu, baru punchline-nya dia.
1: Enggak,
2: harus gitu. Kita dulu.
1: Gitu. Oke, gue duluan ya. Karena film ini gak cuma sekedar tentang Mobile Legends doang. Mm-hmm. This is film yang kayak tentang perjuangan dan mimpi. Dan gue rasa semua orang pasti relate karena semua orang pernah bermimpi atau pasti sedang bermimpi gitu untuk menjadi sesuatu. Yes. Dan gue ngerasa ya gue dapet sesuatu sih dari film ini gitu. Kayak ya salah satunya kayak misalnya ya mimpi itu memang harus apa ya namanya harus lu
0: kejar, harus
2: kejar, diraih,
1: harus lu terima prosesnya gitu. Yeah. Harus lu nikmatin prosesnya gitu, karena ya as long lu berjuang terus dan gak menyerah, pasti lu akan menggapai mimpi lu. Dan gue ngerasa ketika nonton ini banyak banget yang bisa gue dapetin ketika ya gue lagi berjuang juga gitu. Gue pun sebagai aktor lagi berjuang untuk menggapai mimpi gue juga. Yeah. Dan gue dapet banyak banget insight dari film ini gitu sih.
0: Ah, oh, nice. Ada tambahan mungkin?
3: Kalau menurut aku, kalian di film ini gak akan mendapat inspirasi mungkin dari karakter Kai, tapi juga mungkin kalian bisa relate sama karakter-karakter lainnya. Yeah. Kalian juga akan have a really fun time watching it, karena ini tentang persahabatan, terus ada komedinya juga, ya kan?
1: Betul.
3: Pokoknya seru banget ya pokoknya film ini.
2: Di era kita juga sebenarnya.
0: Yeah.
2: Sama ini sih, mau nambahin soal film ini tuh tidak menambahkan kesan negatif kepada pecandu game. Mm-hmm. Bahkan bisa dibilang itu mematahkan stigma bahwasanya ada pecandu game gitu.
0: Oke.
2: Okay. Balik lagi gitu, ketika kita ngejar mimpi, kita harus tahu potensi kita tuh sampai mana sebenarnya. Yeah. Dia balik lagi harus dari monitoring orang tua sebenarnya gitu. Yeah. Jadi di film ini bercerita tentang cara orang tua memonitori anaknya, cara anak muda mengejar mimpinya, bahkan ada dari orang generasi atas yang harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, seperti cucunya harus suka apa dan lain-lain, mimpinya apa, harus beradaptasi itu sih.
0: Oh, nice. Nah, boleh dong ajak rockstar semua untuk nonton Nobody Loves K.
1: Oke.
3: Jangan lupa
1: nonton film Nobody Loves Kai mulai tanggal
2: 4 Juni 2026.
1: Yoi, di bioskop.
0: Di bioskop kesayangan Anda. Asik.
1: Tiarel.
0: Bro, thank you so much untuk Bima, Aurora dan juga Josiah yang udah datang nih ke studio TRL ngobrol-ngobrol bareng soal filmnya Nobody Loves Kai. Bisa banget nanti ditonton Rockstars tanggal 4 Juni 2026. So, thank you gengs for coming. Dan thank you juga buat thank you juga buat Rockstars yang udah stay tune dari jam 11 tadi ya. Ketemu sama gue minggu depan only on The Rock and Life. See you next week Rockstars.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
4: Kita menghadapi kesulitannya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
6: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
3: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
6: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
5: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
7: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
8: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
7: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
5: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi, tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
9: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW Sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kader kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayep Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
1: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan, dikusuk-kusuk rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
10: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
11: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
12: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
10: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
5: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
13: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
14: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
13: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
5: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
15: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kekecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artis, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Telah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya Hamin 1 dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: sebagai solusinya. Lagi rame dibahas, Tempo kupas, mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin, berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal. Launya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Cibichang, asobi koka.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha.
4: Si kong si kao.
2: Mo kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Om ren dai ke chok kao.
6: Deo don ka pai tam gan ti ji ku de.
7: Hai sa ni ya ba la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปัง
9: ตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
10: The Rockin' Life is

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: Yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pawai Persib juara, 122 orang jadi korban kecelakaan lalu lintas. Pasca pesta juara Persib, Pemkot evaluasi konsumsi miras. Gubernur akui Persib Bandung klub profesional tanpa campur tangan pemerintah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Euforia juara usai Persib Bandung menjalani laga terakhir melawan Persijap Jepara dan dinobatkan sebagai juara Super League musim 2025-2026 menimbulkan sejumlah insiden. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, insiden yang terjadi sejak Sabtu malam hingga pawai perayaan juara Persib Bandung pada Minggu siang berupa kecelakaan kendaraan bermotor dan penganiayaan dengan kekerasan yang menimbulkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Dari 122 korban kecelakaan, 70 orang diantaranya merupakan warga dengan KTP Kota Bandung. Para korban kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sebagian diantaranya menjalani perawatan. Farhan belum bisa memastikan korban tewas akibat penganiayaan merupakan bobotoh yang merayakan gelar juara Persib Bandung atau bukan, karena tidak menggunakan atribut Persib. Menurutnya korban ditemukan tewas sekitar jam 3 pagi tergeletak di pinggir jalan dengan pisau menancap di dada.
4: Dua korban kekerasan, satu korban kekerasan itu warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian, kami sedang menunggu hasil penyelidikan. Kemudian yang di korban kekerasan yang di Cisaranten Kidul itu juga sedang diidentifikasi pelakunya, korbannya warga setempat. Sedangkan 122 kecelakaan yang lainnya, 39 dirujuk ke rumah sakit, 26 dirawat di rumah sakit. Di mana dari 122 itu 70 orangnya adalah warga berKTP Kota Bandung, 52 orangnya bukan warga berKTP Kota Bandung.
3: Pemerintah Kota Bandung merespon sejumlah dampak pasca perayaan juara Persib Bandung, terutama penertiban minuman keras atau miras, penanganan sampah, serta pemulihan fasilitas publik. Arak-arakan kemenangan yang dimulai dari kawasan Gedung Sate menuju Pendopo Kota Bandung berlangsung meriah, meski diwarnai kepadatan luar biasa di sejumlah ruas jalan. Tingginya animo masyarakat membuat perjalanan rombongan berjalan jauh lebih lama dari target awal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perayaan juara Persib yang merupakan momen kebahagiaan bagi masyarakat Bandung secara keseluruhan berlangsung aman terkendali. Namun di sisi lain, Farhan mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan tingginya konsumsi miras selama perayaan. Dalam dua malam terakhir, petugas gabungan menemukan sejumlah warga dalam kondisi mabuk di ruang publik. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi jika momen yang sama kembali terulang.
4: Evaluasi keseluruhan sebetulnya sudah sangat baik ya. Kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan Persib sendiri berjalan sangat-sangat baik. TNI dan kepolisian juga membantu dengan luar biasa. Bobotoh juga, saya sangat mengapresiasi Bobotoh yang sejak pertandingan kemarin tidak menyalakan flare sama sekali sampai peluit terakhir. Itu saya kagum besar gitu ya. Dan pada saat pesta pun sebetulnya dari jam 8 pagi kita berangkat dari Gedung Sate itu lancar, baru kemudian menjelang alun-alun agak tersendat-sendat. Tapi pada keseluruhan sih tidak kemudian batal, acaranya tetap berjalan. Saya kira nanti kalau ada acara seperti ini lagi, 2 hari sebelumnya sampai 24 jam sebelumnya, kita akan melakukan razia minuman keras. Karena kami tadi subuh itu keliling di alun-alun banyak bergelimpangan dalam keadaan mabuk ya. Itu kan membahayakan bisan kan.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan keberhasilan Persib Bandung meraih juara Liga 1 Indonesia 3 kali secara berturut-turut sebagai bukti kuat klub tersebut sukses dalam pengelolaan klub sepak bola secara profesional tanpa campur tangan pemerintah. Diraihnya gelar juara Super League 2025-2026 dan dua gelar serupa di dua musim sebelumnya menegaskan dominasi Persib yang dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Gubernur menilai keberhasilan menjadi juara tanpa intervensi pemerintah menunjukkan profesionalisme sejati dalam pengelolaan sepak bola modern di Indonesia.
5: Prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Dan paling utama, saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejarah.
3: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan rasa syukur dengan hasil yang diraih Persib Bandung usai menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus menorehkan sejarah sebagai klub yang berhasil meraih 3 kali gelar juara berturut-turut. Erwan mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajemen, juga dukungan setia dan perjuangan bobotoh dalam mengawal Persib Bandung meraih gelar juara. Erwan mengatakan pencapaian 5 kali juara Liga Indonesia yang diraih Persib menjadi kebanggaan luar biasa yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia, sehingga diharapkan Persib Bandung bisa berprestasi di lebih tinggi lagi di kancah internasional.
1: Kami sangat mengapresiasi capaian hat-trick ini dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dan juga tentunya kepada bobotoh yang setia mendukung Persib hingga bisa mempertahankan gelar juara ini ketiga kalinya berturut-turut. Ya, saya berharap Persib bisa lebih berbicara lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi nanti di ACL ya, sehingga Persib tidak hanya jago di Liga Indonesia saja. Ya kemarin kita juga sudah cukup bagus, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa minimal semifinal lah di ACL.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kodam 3 Siliwangi telah membentuk batalion baru, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan Padat atau YONTP. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasih mengatakan pembentukan YONTP selaras dengan instruksi Menteri Pertahanan dan diharapkan kehadiran satuan ini memiliki efek bagi wilayah setempat, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain itu mampu meningkatkan stabilitas keamanan, menekan angka kriminalitas, hingga mempercepat mitigasi bencana alam di daerah. Hingga saat ini Kodam 3 Siliwangi sudah memiliki 2 brigade dan 7 batalion teritorial pembangunan padat yang tersebar di beberapa titik strategis, meliputi wilayah Serang, Cirebon, hingga Garut.
7: Dengan ada YOTP tentu pemerataan pembangunan bisa terjamin. Di mana ada prajurit, itulah ekonomi pasti berputar, ya kan? Karena gaji prajurit kan di daerahnya tersebut, sehingga tumbuh ekonomi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya YONTP diharapkan tingkat keamanan juga lebih terjamin, mengurangi kriminalitas, dan apabila terjadi sesuatu bencana bisa langsung bertindak tanpa harus deploy dari pusat atau dari Kota Bandung.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana, karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
4: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
3: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarubun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
4: Lengkap banget ya.
3: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
4: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

This is the rockin' life where everyone can be a rockstars. 4 hari menjelang Dodi 3D di Drive and Jive Rockstars. Dari tahun 2017, bandara utama di Pulau Madeira, Portugal resmi pakai nama Cristiano Ronaldo International Airport buat jadi bentuk penghormatan untuk sang mega bintang sepak bola asal daerah ini, Rockstars. Nah, pergantian nama ini ngejadiin gerbang utama transportasi udara Madeira gak cuman sebagai fasilitas publik, tapi juga simbol kebanggaan buat warga setempat untuk sosok Cristiano Ronaldo yang lahir di kepulauan itu, Rockstars. Nah, bandara ini terus jadi salah satu pusat perjalanan tersibuk di kawasan Atlantik. Ini ya, waktu tahun 2024, sepanjang 2024, lebih dari 5 juta penumpang tercatat pakai bandara ini dan bikin nama Cristiano Ronaldo dilihat jutaan wisatawan dari berbagai negara setiap tahunnya. Sedihnya adalah Bandung gak punya bandara, Rockstars.

Mau menikmati liburan atau long weekend di Bandung Rockstars, udah paling bener tempat yang nyaman dan lokasinya tengah kota adalah El Hotel Bandung. Cuman sekitar 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Jadi El Hotel Bandung ini punya kemudahan akses, kenyamanan menginap di jantung kota karena cuman tinggal 10 menit aja dari stasiun Bandung Rockstars. Dan El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna buat lo menjelajahi pusat kota, explore kuliner khas Bandung, dan wisata belanja Rockstars. Info dan juga reservasi El Hotel Bandung, lo tinggal telepon aja ke 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. More infosnya tinggal follow Instagram @elhotelbandung.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

pengen Jeff Dodi 3D-nya udahan Rockstars. Kita flashback ke tahun 2011 pada saat tsunami dahsyat terjadi di Jepang. Nah, setelah kejadian itu Rockstars, Jepang mutusin buat mengubah tragedi ini jadi salah satu proyek perlindungan lingkungan dan pesisir paling mengesankan yang pernah dibikin Rockstars. Jadi ya, di sepanjang wilayah pantai yang paling rentan, ini dibangun penghalang anti tsunami ukurannya gede banget buat ngebantu melindungi kota dan juga desa dari gelombang besar di masa depan. Tapi proyek ini nggak cuma fokus sama pembangunan beton doang Rockstars. Di banyak daerah, jutaan pohon ditanam buat ngebangun lagi hutan pesisir alami yang dalam jangka panjang ini bisa ngebantu ngurangin dampak angin, abrasi, dan juga gelombang laut. Nah, proyek besar ini juga ngegabungin teknologi, alam, dan juga upaya pencegahan bencana. Nah, sekarang ya Rockstars ya, kawasan ini jadi simbol kebangkitan Jepang dan nunjukin kalau ada bencana besar, bahkan setelah bencana besar, sebuah negara ini tetap bisa bangkit sambil nyiapin masa depan yang lebih aman untuk generasi berikutnya. Gua tuh selalu envy banget sama negara Jepang ini, Rockstars. Kapan ya Indonesia bisa maju kayak negara Jepang, Rockstars? Jujur ya, gua jujur nih, Rockstars.

doyan banget sama makanan khas Asia, lo pasti harus repot berkunjung ke negara-negara di Asia satu-satu, Rockstars. Tapi jangan khawatir, lo sekarang bisa menjelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pago Restoran The Papandayan Hotel Rockstars. Sajian buffet all you can eat, berbagai macam makanan khas Asia, Yong Tau Foo, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, berbagai bapau dan juga dimsum, dan gak ketinggalan, kuliner khas Indonesia ini wajib dicoba. Sate kambing madu dan nasi goreng kampung. Ditutup sama dessert homemade gelato and pastry. Semuanya sepuasnya, Rockstars. Cuma ada di Asian Food Market, ada di hari Sabtu, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma di The Papandayan Hotel. Rp250.000 net per pax, all you can eat. Bisa lo nikmatin semua kelezatan makanan favorite di Asia, gak perlu repot keluar negeri, Rockstars. Berangkat? Berangkat dong. Reservasi aja langsung ke The Papandayan Hotel via WhatsApp 0811-2232-392. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan Rockstars. The Rockin' Life is

yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist

Apa yang sering pelupa? Wow, gue yakin banyak di antara lo yang ngaku kalau lo adalah orang yang sering pelupa, Rockstars. Kabar baiknya, ternyata orang cerdas ini cenderung lebih pelupa daripada orang-orang pada umumnya. So which is it means lo pelupa, lo cerdas, Rockstars.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central. Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro. Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

The Rockin' Life, where everyone can be a rockstars. Beberapa hari menjelang gua off dari Drive and Jive, gua tuh ya termasuk orang yang jarang banget beresin kamar rockstars. Cukup berantakan, even though bukan berantakan banget. Nah, menurut penelitian ya rockstars ya, kamar berantakan ini nandain kalau pemiliknya mungkin orang yang kreatif dan berani ngadepin challenge rockstars.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

87,7 The Rockin' Life, everyone can be a rockstar. Siapa coba yang lagi jatuh cinta? Kalau lagi jatuh cinta nih orang, nih rockstars ya, orang tuh bakalan selalu melupakan apa yang kurang dari dirinya, dari diri dia, apa yang kira-kira sedikit, aduh ini kurang gitu kan ya. Karena ternyata ketika lo benar-benar mencintai seseorang, yang namanya umur, jarak, tinggi badan, berat badan, itu cuman sekedar angka. Setuju gak sih rockstars? This is the star study.

0: kampung sampai homemade gelato dan pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
0: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
0: Setiap Sabtu jam 6 sampai 10 malam di Depa Pandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
0: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @depapandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
6: This is TRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
8: Allahu Akbar, Allah.

The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, rockstar, start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Drive and Jive, Dodi 3D Rockstars. Ternyata kesepian ini gak cuma nyerang mental, tapi juga bisa bikin fisik ikut tumbang, rockstars. Jadi ada studi yang gue baca dari Annals of Behavioral Medicine, ini nemuin kalau rasa sepi bisa memicu nyeri fisik, kayak sakit kepala sampai nyeri punggung, meskipun gak ada masalah medis yang jelas. Jadi pada saat kesepian nih, rockstars ya, otak kita ini meroses stres dengan cara yang beda. Jadinya tubuh itu ikut ngasih respon nyata berupa rasa sakit. Nah, ini bukti kalau sehat fisik dan mental ini jalannya barengan, rockstars. Makanya ketika lo kesepian, luangin waktu lo buat telepon teman, telepon sahabat, ngobrol sama keluarga, atau cuman sekedar nyapa orang-orang yang lo temuin hari ini, rockstars. Jaga hubungan sosial itu juga bagian dari investasi kesehatan tubuh lo, rockstars.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

can be a rockstore. Lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, rockstars. Melsa Internet Service Provider jawabannya. Mereka nyediain berbagai layanan terbaiknya kayak Raya Basic, layanan akses internet andalan buat memulai usaha lo nih, rockstars. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini mastiin koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP buat kelancaran koneksi direct akses ke perangkat lo, kayak CCTV dan lain-lain deh pokoknya ya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih, Melsa Internet Service Provider punya EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home buat pengguna personal. Harganya kejangkau, rockstar. Start from Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Makanya untuk segala macam kebutuhan internet lo, rockstars, pakai Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: lyrics.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect track.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
4: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
5: Skillmu tinggi sekali.
6: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
4: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Sebelum pamit, gue kasih tahu kalau hari ini adalah hari tiroid sedunia. Peringatan ini digagas buat ningkatin kesadaran masyarakat untuk kesehatan dari penyakit tiroid, Rockstars. Saatnya gue pamit dari Drive and Jive. Besok kita bakal balik lagi di H-3, gue off dari The Rockin' Life, Rockstars ya. Bareng-bareng dari jam 4 sore besok barengan tim gue, Ridwan, Rockstars. No need to be someone else, just be the best of you. Have a Rockin' Life, Rockstars. Ciao.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Indonesia terbaik. Bersamamu, ku akan dicintai dengan new entry into the beat.

0: Thank you for listening Evening Jukebox playlist for today. Listen to Evening Jukebox Monday to Friday, start at 7:15 p.m.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Ini gue harus, gue paling kayak ngomong iya baik-baik aja. Eh detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah saran gue capek ketemu orang.
1: Gue bukan
0: nggak chat GPT. Gue udah kayak nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek.
1: Makanya sama Fahena.
2: Dengerin langsung full podcast Salam Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @salammarcoangka untuk tahu update-nya.
3: This is TRL.

0: attention, luxury lovers and collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium, sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items, serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para collector dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BCA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BCA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
4: Chibi-chan, asobi koka.
5: Oi, bak mani me.
4: Song jing jing ko to na kha.
5: Si kong si kao.
4: Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Tom len dai ke cho kao.
4: Deo don ka pai tam ga di ji pu de.
6: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
3: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: Rocking your day with the best playlist in town.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Music Weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: ada di dasar danaunya, cuy. Dengan jelas lagi.
1: Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah, tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Dan itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Terima kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka.
3: โอ้ยบักมานี่แม่ซงจินจิงขอโทษนะครับซีคงซีเขาหมูข้าวเลยมีนูนามัยว่ากวางกันนะกวางกุ้งผมเรียนได้แค่ชกเขาเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
4: ให้สานีเอาไปละ ตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang

0: gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be.

0: two.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Dan itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

kasih karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: tiga.com/bandung.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Betul banget. Sekarang, nah oke, okay, I'm back. Oh my God, selamat pagi guys. Ternyata dampak dari konvoy kemarin lumayan cukup banyak ya. Banyak pelajaran maksudnya. Jadi ya speechless juga ya gitu. Gue ngeliat di sosial media banyak banget di threads juga gitu. Jadi kayak banyak keluhan-keluhan. Ada orang yang sakit akhirnya baru tidur jam 3 subuh, yang harusnya biasa jam 9, jam 10 gitu-gitu, lo tau gak sih? Oh ya Allah, gimana ya 3 kali kan menangnya gitu. Mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya ternyata minggu tahun depan bisa menang lagi, kita bisa lebih bijak ya gitu. Maksudnya sebagai, ya memang kita happy dengan kemenangan itu, tapi karena juga dampaknya tuh pemain-pemain juga enggak yang happy-happy itu banget gitu. Yang kemarin gue lihat videonya Pak Umuh yang harusnya mereka ya ketemu lagi sama pendukung-pendukungnya, akhirnya enggak, cuma makan doang terus gitu cabut gitu. Ya karena trauma bu, dicakar-cakar lah, terus handphone hilang lah, kacamata mau diambil lah gitu, kepala kena tiang lah, apa kena tongkat lah, dan lain-lain sebagainya. Duh, jadi makanya kayak gue mah happy banget, gue mah bangga banget sama Persib Bandung. Cuma ya udah gitu, mendukung dengan sewajar-wajarnya aja. Dan gue yakin juga mereka juga ngerti banget kalau kita nggak sebar-bar kemarin, harusnya ya, karena